0: yang minim jaminan sosial. Itu kayak wis gak apa-apa lah, ndok kene timbangan gak ada kerjaan ya, gitu kan.
1: Gitu kan. Soalnya nanti berpotensi ditanya tonggone, kamu kok ndak kerja gitu kan. Mm-mm. Beban juga nanti akan jadi masalah baru juga kan, ada tertekan dan lain-lain gitu.
0: Tura turua ya gitu.
1: Itu jadi kayak udah ada beban sosial betul,
0: sendiri. Waduh, jadi ini benar-benar yang harus di highlight ya untuk para pimpinan-pimpinan di luar sana, di atas sana begitu. Dan juga setelah besar kita masih bakalan ngobrolin soal kemerdekaan di Indonesia, apakah beneran merdeka. Dan setelah ini, setelah lagu yang satu ini, aku bakalan puterin Merdeka Kata Mereka, sobat. Karena kemarin Nurul ya, kita kan udah ngobrol-ngobrol sama masyarakat yang ada di Lamongan. Merdeka Kata Mereka itu kayak gimana gitu. Jadi kamu saya tune aja di 103.9 FM. Boleh juga untuk di kanal YouTube Prameswara 1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Setiap Agustus, negeri ini sibuk bersolek. Kain merah dan putih dijual di mana-mana. Pidato-pidato manis tentang kebebasan digaungkan dari balik mimbar ber-AC yang nyaman. Tapi, mari melangkah ke lorong kusam pasar-pasar Lamongan, tempat di mana bau, peluh, dan kecemasan bercampur jadi satu. Di sini, Merdeka bukan lagi merayakan kebebasan dari serdadu asing, tapi tentang bertahan hidup dari jepitan ekonomi yang tak pernah berbelas kasihan. Lantas, apakah angka kemerdekaan yang terus bertambah ini benar-benar milik mereka? Atau sekedar seremonial tahunan yang tak pernah mengubah nasib rakyat kecil? Di riuhnya pasar tradisional, suara seorang ibu pecah menembus kesakitan. Haknya dipangkas saat keberaniannya bersuara menuntut keadilan. Nama yang dulu tertera kini dihapus seketika. Sebuah harga mahal yang harus dibayar hanya karena demi menyuarakan kebenaran.
2: Bisa dian jam pinten mriki?
3: Jam setengah siji.
2: Setengah siji awan iku. Sampai jam pinten dian?
3: Sampai mari sholat maghrib jam 7.
2: Berarti mantan iki pun mantuk. Ngeten iki rame apa sepi ngeten iki, Bu?
3: Tenang kok lumayan, nah ini sepi lho, Nak.
2: Berarti niki lumayan, niki sepi.
3: Cuma lumayan, niki sepi.
2: Tambah rame, tambah sepi napa?
3: Tambah sepi ya, Nak. Sepi sekali.
2: Pasare sepi napa? Sing tumbah sepi.
3: Sing tumbah nak, mboten pati enten,
2: Nak. Oh, ngoten.
3: Nggih.
2: Oh, lha menika.
3: Iya.
2: Dene ngeten iki, bene pun mboten enten, wah mangsul.
3: Nggih, mangsul, Nak. Nggih.
2: Oh. Tapi nanti angsal bantuan-bantuan pemerintah
3: mboten ana, kula niki tiyang mboten gadah kok mboten saged kantuk bantuan, Nak.
2: Oh, ngoten.
3: Kirangan, Nak, niku lan apa? Maune niku kantuk, Nak.
2: Nggih.
3: Sembako, sak iki diprotes mboten sukani, Nak.
2: Oh, Nak.
3: Apa?
2: Sirang anak. Merk gini ngeten iki tasik normal apa tambah larang atau murah
3: ten? Anu larang do lumayan murah.
2: Oh murahan iki. Oh.
3: Nek mau nyuwarang mah.
2: Iki masalah. Jadi kan iki tambah murah.
3: Murah.
2: Cuman nggih pasare rada sepi.
3: Nah, rada sepi kuwi nek dinu ora kok mlebu murah no sik ana. Ya. Saya kendinge iki kan ini kan 15.000. Saya iki 10.000 dia.
2: Oh 3.000.
3: 3.000.
2: Yang ini angsal jenengan, Bu.
3: Eh?
2: Nasik.
3: Ya oleh nak, ya kita tuh 5.000.
2: Oh, enggak tahu.
3: Enggak kan enak. Ya wana anakku ki akeh ya nak. Tapi ora oleh kayak wong-wong ke bantu-bantu juga. Oh, no, nak, angsal yang.
2: Nih, sayurnya ini ngipin tenan jenengan.
3: Nih, sayurnya ini tuh jubuk ini. Jubuk ini kan ini 6.000, nak.
2: 6.000?
3: 6.000, eh.
2: Oh.
3: Kalau kita ngayu gak malah saya muna.
2: Ya enggak.
3: Karena nak.
2: Bentuin ten jenengan sadian.
3: Enggak bentuin ten lah buatan niku. Ini buatan yang perluin apa? Enggak buatan fry.
2: Oh nggak ada.
3: Kan fry niku mana jono apa? Nawang mangan yang untuk kimriki. Oh. Kani kata, putu kata.

0: Lah ngene iki napa, Bu? Ning pemerintah napa tasik? Nate-nate angsal bantuan-bantuan
1: niku. Kula nek kula angsal sembako arang-arang.
0: Angsal-angsal. Nggih,
1: nek bapak kula meninggal niku mboten angsal blas. Terus sampean niku petunjuk, Pak. Niku Pak Teguh. Terus yang ngerti kata kula. Terus Pak terus njenengan niku kula angsal bantuan kok sakniki mboten. Terus sakniki angsal nggih kadang telung wulan pisan ngoten iki lho kadang mboten enten kadang.
2: Namun, di antara keraguan dan himpitan pasar, ada pula titik terang yang memberi harapan. Ketika program makan bergizi gratis hadir memborong habis dagangan para pedagang sayur. Arti merdeka mendadak terasa begitu dekat. Dagangan laku, modal kembali, dan esok hari ada kepastian untuk terus berjalan.
3: Ada sentuh saya aman.
0: Ekonomi tadi aman gitu.
3: Aman Mas, kalau terkendali. Soalnya harga sayur menurut beliau stabil ya, Mas.
0: Stabil. Nah, MBD. Tolong apa tambah iki, Mas? Modal ini sampean. Ya, sampean.
3: Tolong, Jo. Kita nolong. Soalnya nek yang delok orang beli susah Mas kayak gitu. Karena kan ono dagangan online barang ini sebenarnya isu ini. Terus ya angel. Nih, anak MBD kan enak, sok lancar. Sayur pun juga kakek buai.
0: Oh, tetap iki ya. Nah,
3: jadi sok lancar lah, muter dagangan.
0: Ini sayur itu kuat berapa hari Mas?
3: Kalau sayur itu tergantung Mas. Ada susah hari, ada yang dua hari.
0: Oh, ini harapan ini sampean apa Mas ini? Nah, pemerintah nanti wis.
3: Harapan bisa ya Mas. MBG lanjut.
0: MBG lanjut, ya, tetap lancar.
3: Tetap ya, lancar.
2: Tapi senyum lega di sudut lapak sayur itu belum menjangkau seluruh sudut pasar. Hanya beberapa meter dari sana, di area penampungan limbah yang kusam, realita kembali menampar. Di saat sebagian pedagang menikmati secercah kemudahan, para pejuang kebersihan ini masih dipaksa bertaruh dengan fasilitas yang jauh dari kata layak. Berada di lingkungan yang basah dan berbau, tanpa tempat bernaung yang permanen, mereka harus menerima kenyataan bahwa tempat mereka mengais nafkah masih terabaikan dari kata merdeka.
4: Belum tentu Mas.
0: Biasa.
4: Biasa ya, 80. 90.
0: Nanti keluhan apa kesan apa nanti? Ya saya dirasa nanti gak
4: kenapa saya. Sing keluhan yo perasaan sepi. Nanti sing di tol.
0: Musim-musiman
4: dah nanti. Nggih, musim-musiman.
0: Musim apa biasa sepi?
4: Ya musim sepi ya biasa yo. Tentanan sepi.
0: Ingat tadi ki,
4: musim. Ya sami mawon, yes.
0: Nek musim pengaruh pun ni kita pengaruh kan ekonomi
4: kita. Ya pengaruh mas. Pengaruh kadang sekolah ada sekolah perayaan bu sepi. Dan persoalannya. Ini yo, ini semua ikut ngomong. Angkut warga ni mas.
0: Angkut warga. Ini kan warga. Yo kau pinter.
4: Ini kau netiko.
0: Sekolah sekolah.
4: Sing alit setunggal, sing sekolah setunggal, sing pun lulus setunggal.
0: Ya, kan dia sekolah.
4: Ya, sekolah.

0: Biasanya madu sih jam pinten.
1: Kula nggih mantun trek manu medal kula padus. Oh, nggih.
0: Nek musim ngeten iki kerasa
1: ngeten. Nek musim ngeten iki aja, Pak. Ecoe niku karak-karak sakit garing, tapi nggih nek musim hujan parah.
0: Bisa sekarang.
1: Sekarang saniki 3000 sekawan atus per kilo nggih.
0: Nek angsal ngeten iki biasa mboten yang nang kita jeneng.
1: Nggih, mboten mesti nek kata sing padus nggih paling 50.000 75 ngoten sedinten nggih. Nek sakit nggih ditamelaken nggih tah anu napa kubu-kubukan ta mboten saya ini permanen mawon mboten teh permanen ngeten iki nek udan bocor kabeh lha enggen iki mawon
0: dhewe pemerintah ta sih
1: nggih mbok iki alhamdulillah nek hari Jumat kula bangga Mas kantor sedekah anu Jumat berkah niku maem tak kecing ping 7 ping 8 nggih nggih nggih tak kula suwun nggih dinten niku mboten teh Sabtu Jumat terus mawon
0: malah itu
1: ping-ping nggih lantas enten kemasukan 50 100 ngoten ngumpul nggih alhamdulillah nggih
0: lindu-lindune ngopi
1: nggih nggih nggih
0: niku menapa pingine jenengan terus iki pingin paling dipingini napa
1: pangin kula nggih kepengin kendaraan elek-elek lah damel setor ngoten kan ngoten niki nek setor ngongkon tiang nggih kelangan ongkos Mas.
2: Bukan cuma di dalam area pasar, kerasnya jalanan pun tak memberi ruang untuk bernapas lega. Di balik topeng senyum lucu badut jalanan ini, ada sesak napas seorang ayah yang harus menari di bawah terik demi menghidupi 3 anak yang masih bersekolah. Di saat kebutuhan hidup makin melambung tinggi, mengais rupiah dari belas kasihan orang menjadi pertarungan saban hari hanya agar mimpi dan sekolah anak-anaknya tak terhenti di tengah jalan.
3: Kalau ketangkap Satpol PP pernah, kan salah saya sendiri ngelanggar di lampu merah. Kalau nggak ngelanggar ya nggak ada tindakan dari Satpol PP.
0: Jadi di lampu merah dilarang.
3: Dilarang, di mana-mana tempat namanya dilarang. Kalau di lampu merah.
0: Yang kena mata itu langsung bebasnya
3: langsung. Langsung bebas, cuma ada perjanjian tidak mengulangi lagi di lampu merah.

0: Ya 20 pernah enggak sama enggak dapat uang sama sekali ya pernah.
1: Oh,
0: iya. Karena kan namanya cari uang kan kadang-kadang dapat, kadang-kadang dapat.
1: Barangkali kok musiman hasil
0: tinggi. Cuma kalau musim ketiga kemarau ini kan enak, maksudnya enggak ada apa, maksudnya enggak ada hujan kan. Kalau hujan musimnya rendang, sering enggak dapat uang.
1: Soalnya apa ini kan?
0: Hujan juga ada juga. Dapat uang 5.000, 10.000. Bukan karena hujan, berangkat di sini enggak bisa kerja, hujan, enggak bisa badut. Kalau hujan kan enggak ada orang.
1: Asal-asal ini.
2: Pahitnya realita di lapangan seringkali bertolak belakang dengan retorika manis dari panggung kekuasaan. Omong kosong jika ada yang bilang petani kita bisa liburan ke luar negeri atau usaha penggilingan padi dan warga kecil bergelimang miliaran atau bahkan triliunan rupiah. Sebab di warung-warung kecil ini kenyataan tak bisa dibohongi. Rakyat butuh pemimpin yang benar-benar terjun langsung menapakkan kaki di tanah pasar, melihat dan merasakan langsung jeritan warga. Bukan sekedar menerima laporan manis, katanya dari balik meja istana.
3: Masalah pemerintah ini gawe aturan tidak tetap dan setiap bulan itu berubah-berubah. Contoh warung kata sekolah niki teng desa ya. Niki terasa. Ya, terasa sangat keberatan kalau pemerintah tidak menentukan harga-harga sembako. Nah, seperti ini kan susah orang kecil. Harga gabah melambung tapi bagi saya orang penjual nasi ini susah mahal. 14.000, 15.000. Sedangkan orang makan itu kalau dinaikkan sedikit sudah nggak mau, besok sudah nggak ada orang makan lagi itu. Nah, ini saya harapan saya pemerintah ini terutama Pak Prabowo ini kalau menterinya itu kalau bicara termasuk Pak Presiden jangan terlalu percaya Pak Presiden itu terhadap menterinya. Kadang-kadang saya itu melihat di HP, di YouTube itu ada laporan begini. Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada. Itu kalaupun ada itu mungkin jualan sawah. Terus yang kedua ada lagi kalau petani itu bisa ke luar negeri. Nah, itu kan ya bohong, itu laporan bohong. Nah, harapan saya Pak Presiden itu turun langsung. Ya, kalau ada menterinya yang sekiranya itu membuat aturan amburadul, ya gimana caranya? Kalau nggak bisa jadi menteri ya dilepas aja, diganti yang orang yang sesuai dengan versinya, gitu loh. Makanya kalau kemarin ada menteri yang diganti tentang gizi itu kan bukan versinya, lebih baik mundur itu bagus daripada nanti kacau lagi tentang apa itu MBG. Terus sekarang gejolak di bawah di masyarakat pedesaan tentang pajak, ada sensus, ini juga membuat gejolak. Arahnya kemana? Orang masyarakat di sensus ini kemana? Arahnya juga ke pajak kan. Nah, ini orang-orang desa sudah mengerti arahnya. Nah, kalau seperti ini terus rakyat Indonesia ini dibuat dibawa kemana? Gitu loh. Dan aturan kan dari pemerintah kan nggak jelas. Ini supaya siapa yang bertanggung jawab nanti? Itu. Apalagi dengan KDMP ini depan rakyat saya ini. Hanya berapa meter ini? Ya kemarin katanya warung kelontong apa harus walaupun itu hoax, tapi kan itu sudah diterima oleh masyarakat kan.

0: membuat gejolak di masyarakat. Nah, saya juga gini, kalau saya berdekatan dengan KDMP, saya mau ditutup, ya saya tuntut. Gitu loh. Pemerintah itu nggak pernah kasih saya itu bantuan. Nah, bantuan apapun, sedangkan saya itu sering ada pendataan UMKM, ada bansos apa, nggak pernah dikasih.
1: Menurut jenengan merdeka apa buatan?
0: Ya darah ini merdeka itu masang gendero, masang umbul-umbul, masang lampu. Darah ini merdeka. Tapi sajane gak merdeka. Wong cilik itu tambah menderita. Apa sembarang larang. Terus kalau ada ketentuannya teko pemerintah itu kupiye, kupiye. Dan ini terus gelek bantuan nanti, warung, warung kadang sepi. Kulaane larang, dodolane murah. Lho, gini ki lho. Muga-muga wakil-wakil rakyat iki yo siti akeh yang meratene wong cilik lah. Aja nduk dhuwur ae yo muduna. Ki lho, tarane merdeka iki yo masang gendera, tapi asline gak merdeka. Wes tambah susah.
2: Lorong pasar dan jalanan Lamongan menyimpan realita jujur. Dari lega pedagang sayur saat dagangan diborong, perih pengumpul sampah di gubuk bocor, ayah berkostum badut yang berjuang demi masa depan tiga anaknya, hingga kritik tajam pemilik warung yang menuntut pemimpin harusnya turun langsung melihat kondisi rakyat. Karena merdeka bukan sekedar seremonial bendera, melainkan tempat berjuang yang layak, kecukupan untuk kebutuhan hidup, dan jaminan agar anak-anak rakyat kecil bisa terus melanjutkan sekolah. Semoga Indonesia kian adil, memeluk dan mensejahterakan seluruh rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
3: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
4: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
3: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
5: 103,9 FM Prames Suara.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
9: Baby Happy
8: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
13: Wings Care
5: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM. GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Good morning, aviator. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. Computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
1: 103,9 FM. Brama Suara.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prame Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
7: 103,9 FM, music hits and information.
2: Prame Suara 103,9 FM, music hits and information. Hai, Sobat Prame Suara, masih bareng sama 2N. Nanda dan
8: Doro.
2: Okay. Ini kita masih ngobrolin juga soal kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Ini sih ibaratnya adalah usia mbah-mbah kita ya, buyut-buyut gitu ya.
8: Ini banget ya, kayak kita menuntut diemong gitu ya.
2: Iya, harusnya kan memang kita diemong oleh bangsa ini gitu kan, bukan malah sebaliknya ya.
8: Bukan rakyat ngemong rakyat ya.
2: Karena perayaan kemerdekaan tahun 2026 ini, Sob ya, itu diwarnai oleh komitmen nasional juga yang menuju zero emission pada tahun 2060. Nah, apa sih itu Nda, wangel tenan bahasa ya gitu ya. Jadi Indonesia itu kan dipuji nih, Nurul ya, sebenarnya dipuji dunia berkat kekayaan sumber daya alam kayak nikel ya kan, potensi energi terbarukan atau PLTS dan juga geotermal yang banyak banget ya kan. Itu cukup banget loh untuk memimpin revolusi kendaraan listrik dan juga energi hijau. Harusnya, di kawasan Asia ya? Tenggara, benar. Tapi sayangnya Sap ya, realitas di lapangan itu agak bikin banyak banget catatan gitu.
8: Agak amazing
2: gitu. Iya, benar. Data dari pengawasan kualitas air dan udara dari Kementerian LHK serta laporan pemantau independen air visual itu nunjukin kalau indeks kualitas udara di kota-kota besar Indonesia termasuknya Jakarta dan kawasan industri itu ada di status yang enggak sehat, sobat. Dan kalau kamu tahu nih mungkin dari geografi gitu ya, PM2.5 dan itu udah melampaui standar aman WHO.
8: Agak ngeri sebenarnya.
2: Iya, benar. Jadi kayak kemerdekaan atas hak menghirup udara bersih itu juga masih menjadi perjuangan.
8: Belum merdeka ya. Benar. Untuk menghirup udara bersih aja kita masih struggle juga gitu. Betul. Di era sekarang.
2: Jadi kayak peringatan 17 Agustus ini juga ya nekenin kalau pentingnya percepatan pensiun dini, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara dan pengetatan emisi industri demi masa depan kesehatan generasi penerus bangsa. Tapi untungnya aja di Lamongan ini kayaknya gimana ya udaranya, iya better lah ya.
8: Iya. Kayaknya kalau dibandingkan dengan kota-kota yang jauh lebih besar, kita harus bersyukur harusnya Nanda ya, karena kita bisa pagi tuh kayak ini adalah udara gitu.
2: Iya, benar. Apalagi kalau paginya tuh pagi banget kayak belum banyak orang yang bangun gitu ya. Itu sejuknya tuh wah sejuk banget sobat. Ibaratnya Lamongan tuh rasa batu ya. Tapi emang mungkin kalau ini kan karena menghirup udara biar sehat dan gak tercemar gitu ya. Makanya kan di Indonesia tuh diganti dengan mobil listrik, kendaraan-kendaraan listrik gitu ya.
8: Termasuk cara untuk mengurangi polusi-polusi yang ada di jalan gitu.
2: Betul banget. Nah mungkin tapi belum semasif itu kayaknya ya. Karena emang cari ngecasnya tuh di mana itu sih
8: terbatas.
2: Iya betul. Kalau dulu sendiri pakai juga nggak tuh kendaraan listrik tuh?
8: Aku sejauh ini masih pengguna bahan bakar manual ya.
2: Okay.
8: Belum pakai listrik ya.
2: Oh, BBM bahan bakar manual ya.
8: Iya. Bahan bakar manual ya. Yang non listrik gitu. Cuman ada pengen sih.
2: Iya, karena emang Saudara Mesora kalau transisi dari yang biasa kita lakukan terus tiba-tiba ada hal asing, baru, itu kan kayak penyesuaiannya tuh butuh waktu yang lama kayak gitu.
8: Betul.
2: Apalagi kalau kendaraan listrik, mungkin kalau di Lamongan tuh masifnya adalah sepeda listrik. Itu kan gak bisa dipakai buat
8: jalan raya, untuk mobilitas yang jauh gitu ya.
2: Dan itu juga sih ya mungkin ya jadi PR kita bersama, apalagi di in this economy ya. Kayaknya lebih baik beli bensin deh daripada mau memperbarui kendaraan gitu ya.
8: Karena nanti cost-nya jauh lebih besar kan.
2: Iya benar banget nih. Tapi Saudara Mesora ya, itu belum pengeluaran untuk kebutuhan kita kalau mau wirawiri gitu kan. Nah kalau kamu nengok ke dapur ya, nah itu isu ketahanan pangan juga jadi sorotan ekonomi salah satunya sobat ya. Karena kalau dari Bapanas sendiri nih Nurul ya, harga beberapa komoditas pokok kayak beras SPHP Bulog ya, hingga cabai dan gula itu masih cukup fluktuasinya tuh masih berdampak banget pada daya beli masyarakatnya ini gitu ya. Dan juga sobat Rawe Suara, buat kamu yang mungkin ngerasain kayak iya benar, itu juga termasuk sama cuaca.
8: Yes.
2: Ya kan kayak kalau cuacanya lagi gak nentu, ya itulah harga-harganya pun gak nentu juga, benar gak sih?
8: Karena kan hasil panen juga pasti terpengaruh oleh cuaca-cuaca dan iklim yang ada di sekitar kita gitu ya. Dan dampaknya juga kayaknya gak cuma di ekonomi ya, di kesehatan juga bisa ya.
2: Iya benar-benar.
8: Iya kan?
2: Tapi kalau ngomongin soal harga pangan ya Nurul ya, biasanya sehari itu belanja tuh minimal berapa sih?
8: Kebetulan aku belanjanya bulanan ya, as a wife gitu ya.
2: Ini
8: POV ibu rumah tangga gitu ya.
2: Makanya aku nanyanya ke dia ya.
8: Sorry, mingguan. Aku tadi bilang bulanan ya. Mingguan guys.
2: Okay.
8: Jadi aku belanjanya itu bulanan. Sorry.
2: Mingguan.
8: Mingguan, iya. Mingguan itu aku sekitar 300-400 lah ya. Itu untuk bahan makanan pokok ya, maksudnya yang lauk, pauk gitu yang ada di rumah. Tapi itu di luar kalau misalnya kita pengen jajan, kadang kan pengen jajan juga, itu kan masuk kebutuhan makan juga ya.
2: Berarti ibaratnya kayak sehari 50 lah ya minimal ya.
8: Minimal, tapi kayaknya tuh belum bersih ya. Karena masih nanti, kalau aku biasanya masih beli sayurnya, aku beli yang fresh.
2: Oke, okay. Gitu. Ya, jadi ya 4 400 seminggu, kalau ya, sebulan berarti kan berapa tuh? 1.600.000
9: sekitar itu.
2: Ya segituan juga. Ya. Hmm.
9: Tapi kan kita menghitung jumlah berapa orang juga kan.
2: Iya, benar. Betul. Jadi kayak semakin banyak orang yang ada di dalam rumah itu, banyak banget juga yang bakalan dibeli ya, enggak sih? Itu belum, itu bahan pokok aja, saudara besaran. Mm-hmm. Belum yang lain. Belum nanti kalau anaknya susunya habis gitu ya. Belum lagi skincare emaknya habis.
9: Belum ngopi ya.
2: Aduh, aduh, aduh. Tapi tetap semangat saudara besaran ya. Kita merdeka. Kalau kita belum merdeka, kita merdekakan sendiri aja.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prabe Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih bareng sama 2N
2: Nurul
1: dan Nanda, sobat ya. Di cuap-cuap pagi, biasanya kalau kamu dengerin cuap-cuap tuh kan aku sendiri gitu ya. Jadi ya biar cuap-cuapnya makin cuap-cuap ya,
2: makin rame gitu ya.
1: Iya, aku bawa temen, sob. Dan juga masih ngomongin juga soal HUT RI yang ke-81. Ini juga sobat Rame Suara ya, kalau kamu inget atau kalau flashback lagi, Indonesia tuh banyak banget gebrakannya. Udah ada ibu kota, terus ada lagi yang kan diganti gitu lah ya, yaitu ibu kota Nusantara atau IKN yang ada di Kalimantan Timur.
2: Betul.
1: Jadi memang dari waktu itu kan pemerintah itu kayak mau nunjukin gitu loh ya, komitmen penataan pusat pemerintahan yang baru yang mengusung konsep Smart Forest City gitu. Jadi ya memang kalau strategisnya gitu ya, pemindahan pusat pemerintahan itu mengusung misi besar pemerataan ekonomi agar gak lagi Java sentrik kayak gitu. Karena emang kalau dilihat dari data BPS ya, mencatat Pulau Jawa selama puluhan tahun itu menyumbang lebih dari 57% terhadap PDB nasional. Nah, sementara kalau wilayah timur Indonesia itu masih tertinggi dalam kontribusi ekonomi. Jadi adanya IKN itu sebenarnya diharapkan jadi poros pertumbuhan baru di Indonesia bagian tengah dan timur. Gitu.
2: Bagus sih sebenarnya ya programnya, tapi kan kita juga melihat nanti proyeksi kedepannya seperti apa nih.
1: Sekarang aja nggak tahu ya kabarnya ya gimana IKN tuh.
2: Yang jelas sekarang sedang melaksanakan upacara juga sih.
1: Iya. Dan beberapa memang kalau kementerian itu kan udah ada yang di IKN ya.
2: Betul.
1: Dan ya ada juga yang masih di Jakarta kayak gitu. Tapi kalau mobilitasnya itu nggak semasif itu nggak sih kalau di IKN. Ya itu malah kalau dulu desa-desusnya bakalan jadi proyek mangkrak gitu ya.
2: Sempat ada.
1: Tapi ternyata ya enggak juga ya, alhamdulillah gitu ya sobat Rame Suara. Jadi memang kalau ngomongin soal gebrakan setiap tahunnya tuh pasti ada, orang kita manusia aja.
2: Iya, pasti harus ada apa ya level up yang bisa kita lakukan gitu ya, termasuk negara kita tercinta gitu yang pasti kan tujuannya tentunya untuk kemaslahatan, kebaikan kita semua gitu.
1: Dan itu kalau di zamannya Pak Jokowi ya ini ya, kalau IKN. Nah, kalau di zaman sekarang di presiden yang keberapa? Yang ke-8 ya, kalau enggak salah.
2: Mungkin ke-8 ya, kayaknya
1: Pak Prabowo
2: ya.
1: Ini Sobat Rame Suara, itu kan proyek besarnya MBG di mana-mana salah satunya kayak gitu. Dan salah satu kenapa ada MBG ya, karena awalnya itu kan untuk mencegah stunting gitu sob. Dan kunci utamanya ya memang dari kualitas kesehatan fisik dan juga otak-otak anak balita gitu. Kalau data dari Survei Kesehatan Indonesia ya, itu udah mencatat nih Nurul, angka kecenderungan stunting pada balita itu berhasil turun loh. Bahkan itu kalau dilihat dari target kisarannya 14%. Nah, kalau penanganan stunting di wilayah pelosok dan daerah tertinggal, nah itu yang masih menghadapi tantangan distribusi gizi, terus sanitasi air bersih, terus ada edukasi kesehatan ibu hamil yang belum merata. Jadi kan stunting itu karena kurang gizi.
2: Betul.
1: Makanya dari Pak Prabowo itu yaudahlah ada MBG biar anak-anak ini tuh bisa makan dengan yang bergizi.
2: Yes.
1: Tapi realitanya gimana tuh Nurul?
2: Nah, itu tadi yang aku kayak langsung karena memang kebalik lagi ya, yang namanya tujuan pemerintah itu pasti akan sangat baik untuk masyarakat.
1: Betul.
2: Gitu ya, memperbaiki gizi, mencegah stunting, dan apa namanya, supaya mungkin orang-orang yang tinggalnya di pelosok itu bisa merasakan juga nih makan makanan yang memang bergizi, gak apa adanya banget gitu ya. Cuman balik lagi pelaksanaannya nih Nanda, yang perlu jadi PR kan harus dikawal itu kan di pelaksanaannya gitu ya. Karena mau program sebagus apapun, sebermanfaat apapun, kalau manusianya masih seperti ya yang mungkin banyak kita temui juga di lapangan ya, itu akan sangat disayangkan sih.
1: Bener. Soalnya kalau MB gitu kan, ya siapa sih yang gak mau makan gratis? Aku juga mau kok gitu kan.
2: Boleh gak kita mengajukan jatah MBG?
1: Cuman emang kayak ya tadi penyalurannya kayak gimana. Terus kan itu juga kenapa proyek besar? Karena MBG itu menghabiskan dana sampai triliunan rupiah soalnya.
2: Betul.
1: Buat SPPG-nya, buat nanti ada badan gizi sendiri, mm-hmm. gitu kan. Bahkan BGN-nya pun kayak ada pengganti, diganti lagi, diganti mm-hmm. lagi, karena ada kasus-kasus yang seharusnya kok ada ya, harusnya mm-hmm. kan nggak ada.
2: Harusnya ya.
1: Mm-hmm. Kayak gitu, jadi kayak, waduh, ini buat makan siapa sih? Buat makan anak-anak atau buat makan pemerintahnya sendiri? Kayak gitu.
2: Itu poinnya.
1: Tapi alhamdulillahnya udah diusut ya.
2: Betul,
1: itu
2: betul.
1: Yang respect mm-hmm. banget gitu sama pemerintahan Prabowo yes, ini.
2: Gercep ya. Gitu. Kalau ada sesuatu yang memang kayaknya ini nggak bener nih, ambil buang gitu ya. Mm-hmm. Ganti gitu.
1: Iya, bahkan kalau sisi positifnya juga ada beberapa SPPG yang ditutup kan karena yes. emang nggak sesuai dengan prosedurnya.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Ada yang beberapa diganti juga, mm-hmm. kayak di beberapa sekolah itu yeah, karena yeah. ada evaluasi dan kadang juga melibatkan kita sebagai ini nih apa namanya orang tua. Mm-hmm. Jadi kayak ada polling misalnya ini mau dilanjutin nggak MBG-nya, kita gitu. Mm-hmm. Ada seperti itu karena mm-hmm. itu berkaca melihat dari pengalaman mungkin pernah terjadi. Tidak sesuai hmm. gitu. Akhirnya hmm. sekolah juga mengambil kebijakan karena pada intinya kan memang harus nyampe ya, ya program itu gitu. Ya, ya,
1: ya. Oke, okay, saudara pesantren, jadi apapun itu programnya ya kan pasti ada pro kontra
2: pasti,
1: gitu kan.
2: Pasti
1: ada yang iya ya setuju, mm-hmm. ada juga yang menolak keras gitu. Tapi ya semoga aja dengan adanya komentar-komentar dari masyarakat atau warga Indonesia ini mm-hmm. bukan untuk dibungkam ya, yes. tapi menjadi evaluasi biar lebih baik lagi gitu ke depannya. Karena memang kalau masyarakat ini kan dari masyarakat atau dari rakyat untuk rakyat kembali lagi gitu. Karena kita bayar pajak,
2: iya.
1: bayar ini itu, gitu
2: merdeka
1: kan.
2: Berpendapat dong harusnya.
1: Iya,
2: gitu.
1: Dan ya semoga aja kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintahan Indonesia itu mm-hmm. ada baiknya juga untuk masyarakat pastinya. Mm-hmm. Dan itu kayaknya doa setiap tahun. Kalau yeah. HUPRI lagi ini ya bertambah usia gitu sama Trome Suara.
2: Yes.
1: Namanya juga harapannya, katanya ada yang bilang kalau mau hidup itu ya ada harapan gitu yeah. ya. Selagi masih ada harapan berarti masih ada kehidupan.
2: Gitu. Weh, cakep tuh.
1: Oke, okay, sama Trome Suara ya buat kamu ya. Nimbrung di pagi hari ini juga boleh banget nih, lagi di jalan, yang mungkin lagi di rumah atau mungkin sama Trome Suara yang mau ikutan nimbrung juga boleh banget ya. Menurut kamu nih ngomongin soal HUTRI yang ke-81 Saudara Mesuara, apa sih harapan kamu? Apakah harga pangan yang lebih murah lagi atau gaji kamu naik? Nah, komen-komen aja. Caranya gimana?
2: Bisa langsung di prames.com atau juga bisa di Express Radio. Betul. Dan juga bisa langsung di WA di
1: 081-2302-1039.
0: Prames Suara. Music and information. Prames Suara.

0: perfume beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget, kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Prima Suara ya, masih HUT RI yang ke-81 tahun, sahabat. Nah, di sektor digital Indonesia ini emang kan tumbuhnya tuh udah luar biasa banget. Betul. Di tahun 2026 ini gitu, karena nilai ekonomi digital Indonesia juga kalau diproyeksikan Google dan Temasek ya, itu nembus angka $100 miliar.
2: Udah pernah lihat
1: pas waktu itu di layar sih, karena korupsi.
2: Agak ngeri ya. Kenapa harus dari situ kita lihatnya ya?
1: Ya gimana ya gitu kan. Karena emang sekarang ngomongin soal perekonomian digital Indonesia. Sekarang ini kan apa-apa pakai kris.
2: Betul, digitalisasi.
1: Yes. Betul, ya kan, adaptasi teknologi AI juga gitu, sekarang. Tapi ya meskipun kayak gitu pasti ada celah kecurangan, ya kan?
2: Selalu kayak ada cara gitu ya.
1: Selalu ada cara menuju kecurangan, bukan menuju Roma ya. Karena emang ngomongin soal digital, isu keamanan cyber dan perlindungan data pribadi itu juga jadi perhatian yang krusial banget, sahabat Roma Suara, sepanjang beberapa tahun terakhir ini. Okay. Kayak gitu. Jadi kayak ada banyak banget insiden kebocoran data di berbagai lembaga publik maupun swasta bahkan. Dan ya, terus kayak misal ada juga tuh tiba-tiba ada nelpon nagih kalau kita tuh pernah pinjam uang atau pinjol kayak gitu.
2: Betul,
1: kan
2: tuh banyak tuh kejadian sering kayak gitu banget ya, kan. Horor ya. Kadang Anda pernah nggak?
1: Pernah kayak telepon tuh siapa gitu kan, kayak terus pas aku angkat dia tuh nagih tapi bukan atas nama aku.
2: Yes.
1: Terus nama orang lain kayak hah, kenapa kok ke aku ku gitu kan, kayak hello. Yes. Itu jadi kayak waduh, ini data keamanan itu benar-benar harus benar-benar di ini sih dijaga. Diperjuangkan ya. Yes, dijaga betul. Juga gitu, karena kalau menurut Nurul sendiri tuh ya, ngomongin soal data pribadi, sejauh ini kamu biar itu aman itu apa sih biasanya yang kamu apa ya caranya itu
2: yang
1: mungkin
2: dilakukan? Iya gitu ya. Okay. Kalau aku diantaranya, kalau dulu waktu sebelum ada masif digitalisasi termasuk kris e-commerce apa dan lainnya, itu kan dulu gencar banyak larangan untuk posting identitas kita, KTP gitu ya, kayak di sosial media atau dimanapun gitu, kayak kita nggak sembarangan posting itu gitu. Nah kalau sekarang kan itu mungkin orang sudah tidak melakukan, tapi mereka sudah secara otomatis terintegrasi gitu loh, kayak misalnya daftar apa, aplikasi apa gitu kan, kayak ada data-data seperti itu kan. Itulah makanya kita juga harus pilih-pilih itu apa yang mau kita akses, apa yang mau kita download, apa yang mau kita registrasi. Juga kita harus paham betul gitu ya, jangan sampai nanti kejadian oh itu ternyata ada sesuatu yang terselubung gitu di situ. Itu kan yang agak ngeri ya, termasuk bener. Tadi tuh tiba-tiba ditagih pinjol yang kita nggak pernah kenalan juga sama pinjol gitu ya
1: kan, kayak lu siapa
2: gitu. Itu emang kejadian sih, teman-temanku juga beberapa ada yang pernah mengeluhkan seperti itu. Jadi kayak datanya itu dipakai untuk mengajukan pinjaman yang nantinya itu akan, ya tuh ada orang yang nagih dan kadang sampai diteror gitu loh, sampai ada ancaman-ancaman gitu.
1: Oke. Dan juga, nah buat sobat Rame Suara nih yang mungkin pernah melakukan apa namanya hal-hal serupa, kayak tiba-tiba dia telepon sama orang kayak gitu, sobat Rame Suara itu juga laporin aja nggak sih?
2: Betul.
1: Ya hati-hati, apalagi kalau di OTP tuh.
2: Yes.
1: Itu sering banget,
2: sangat privat ya.
1: Iya, sering banget dikasih tahu ya buat reminder. Tapi ya kebanyakan orang-orang kecolongan karena OTP itu.
2: Yes, kadang itu karena kita tuh kan namanya manusia pasti adalah momen kayak kita ngeblank ya. Maksudnya kita melakukan itu dengan kurang sadar, gitu nggak sih?
1: Benar, betul.
2: Iya kan, itu yang akhirnya membuat kita kecolongan gitu. Jadi kayak contoh nih yang paling sering tuh kayak, ah, ini keluargamu kecelakaan apa segala macam,
1: betul.
2: itu kan kita tersugesti dan kita diarahkan untuk melakukan apa yang diminta oleh si penelpon.
1: Iya,
2: karena
1: bener.
2: Kita dalam kondisi yang tidak sadar, panik, takut gitu kan, di bawah pressure lah itu yang akhirnya sampai kebobolan.
1: Refleks ya.
2: Yes, itu yang agak ngeri sih.
1: Ya itu sobat remesara ya. Jadi di usia Indonesia yang ke-81 tahun ini udah banyak banget tentunya ya dinamika-dinamika yang perlu untuk dievaluasi. Kemudian juga ya banyak juga kok sebenarnya pencapaian-pencapaian yang kita bisa bilangnya tuh kayak alhamdulillah gitu ya, bersyukur banget sobat remesara. Tapi ya balik lagi, dengan adanya kemudahan setiap tahunnya pasti ada juga resiko, kemudahan-kemudahan juga ya, iya, untuk menerima resiko-resiko itu kayak gitu sobat. Jadi ya buat kamu yang masih mau ikutan nimbrung juga saudara-saudara, nah ini boleh banget ya ngomongin soal kemerdekaan Republik Indonesia dengan banyaknya hal yang perlu disoroti sobat. Kamu berharapnya apa sih? Boleh banget masih ikutan nimbrung ya. Harga pangan murah atau mungkin gaji kamu naik sobat ya. Bisa via
2: kalau
1: WA.
2: Kalau yang mana?
1: Ah, kalau aku dua-duanya kalau bisa.
2: Harusnya ya. Oke. Okay.
1: Gaji naik itu iya, kerjaan enggak banyak.
2: Yes. Maunya gitu sih ya.
1: Maunya gitu. Tapi itu lebih ke enggak tahu diri sih ya.
2: Iya sih, kayak kita manusia apaan gitu. Maunya hanya mau mendapatkan haknya, tapi kewajibannya nggak dijalani.
1: Iya, tak tunggu sahabat remesara ya, lo ke WA aja di 0812302103.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget!
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi!
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya!
8: Panas-panas enaknya minum tea juice!
9: Semua rasanya enak!
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice! Segernya gak nanggung-nanggung!
10: Dari Wings Food.
11: Prama Suara.
0: Music Hits and Information. Prama Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
2: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, Sobat Rebes Suara, kita cek rutenya sekarang juga. Saatnya ini dia pertigaan arah Gelaga, Sobat Rebes Suara. Ini kan lagi perbaikan ya, kalau kemarin ya, itu perbaikannya tepat di depan pertigaan arah Gelaga. Nah, kalau ini bergeser, itu di ya. Ya, di jalur yang buat kamu yang mau OTW ke Lamongan dari Gresik begitu, Sob. Jadi, ya bergantian lah ya untuk perbaikan jalannya. Dan ini untuk lalu lintasnya sendiri pun juga lancar ya, Nurul ya. Enggak yes, ada lancar. Macet juga, tapi memang ini sistemnya masih kayak gantian ya, gitu, betul. Sobat Rebes Suara. Dan juga, nah ini buat kamu yang mau OTW ke Gresik juga, Sobat Rebes Suara, aman, gak ada macet juga. Tapi memang harus sabar terlebih dulu, waduh. Ini aku salfok nih, kalau di CCTV-nya ada pakai merah putih ya.
3: Itu merah putih atau ini sih kayak seragam SM?
2: Gak tahu SMA ya,
3: itu ya.
2: Pokoknya kayak
3: ini bisa jadi pulang upacara.
2: Betul. Gitu. Dan buat kamu yang dari arah Gelaga yang mau ke Lamongan Kota, ya jadi harus sabar-sabar dulu, sobat. Dan sudah ada bapak-bapak yang turut mengamankan ya, yang turut mengkondisikan. Jadi kamu jangan nyerobot, Sobat Rebes Suara, karena satu keputusan kamu itu menentukan keselamatan diri kamu dan orang lain juga, gitu ya. Next. Kita pantau juga, Nurul, kita pantau di palang kereta terminal ya. Nah, ini ruame banget ini.
3: Iya ya, kelihatan banget ya mobil dan motor. Ramai, ada kendaraan besar juga ya, Nanda.
2: Betul. Oke, tapi nggak sampai macet ya, so tetap aman aja. Aman. Dan di titik nol, Sobat Rebes Suara, sudah ada mobil-mobil dari pihak kepolisian. Ini sepertinya mengawal upacara ya di pagi hari ini gitu tuh. Dan ramai banget nih pihak kepolisian ya yang turut berjaga dan juga standby. Wah, buat kamu sob yang lagi ikutan upacara di hari ini, gimana feel-nya? Jangan lupa sarapan ya, atau udah pulang?
3: Nah, udah buyar kayaknya ya.
2: Iya. Oke, Sobat Rebes Suara, dan juga buat kamu yang masih mau ikutan nimbrung juga boleh banget langsung aja, atau mungkin buat kamu yang ini aku ada video lalu lintas di lalu lintas yang sedang aku lewati hari ini, boleh banget kirim-kirim aja, atau mungkin yang mau tag di Instagram boleh banget, nanti kita bakal repost ya di Rebes Suara 103. Masih berawal sama Nanda dan juga Nurul, Sobat Rebes Suara, jadi kamu stay tune aja.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: News Hits and Information. Prawes Suara.
2: Prawes Suara 103,9 FM. News Hits and Information.
3: Ternyata kita sudah 3 jam Nanda menemani sobat-sobat semuanya yang mungkin tadi dari mulai siap-siap mau upacara sampai kemudian udah upacara sampai selesai nih ya. Kita masih setia menemani kalian semuanya loh.
2: Betul. Jadi ibaratnya kayak dari mulai bangun tidur ngucek-ngucek mata ya kan, sampai matanya udah melek, udah seger gitu,
3: sampai
2: ya.
3: Ngantuk lagi.
2: Sampai ngantuk lagi mungkin ya. Ya, harapannya adalah di HUTRI yang ke-81 ini saya terima suara. Kalau tadi yang ikutan nimbel ada 75% yang bilang kalau harapannya adalah gajinya naik gitu ya. Karena emang kalau gajinya naik semuanya terasa mudah.
3: Betul.
2: Gitu.
3: Bisa diakomodasi semua gitu ya.
2: Benar-benar. Dan sobat jangan kemana-mana, selain ini masih ada Spektrum juga di jam 9 spesial HUTRI ke-81 juga. Dan aku juga mau ingetin, jangan lupa mampir sobat ke YouTube ya, Prawes Suara 1039 sobat, itu ada postingan Merdeka Kata Mereka. Jadi kayak di antara rasa bangga dan jeritan hati rakyat begitu ya, karena itu benar-benar dokumenter yang kita tuh sampai ke lapangan-lapangan yang nanya-nanyain orang-orang yang di pasar,
3: realita di depan kita
2: banget,
3: gitu.
2: Gitu sahabat. Jadi kamu jangan lupa untuk tinggalin like dan juga komen kamu pokoknya. Dan juga sobat Prawes Suara untuk HUTRI ke-81 kita ucapin
1: Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
2: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
3: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Sintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betang, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumukul Jakarta benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca. Makin banyak kerumunan lah, polisi militer Jepang atau Kempetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah, kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang ini makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokos juga gak mungkin wong itu institusinya kan gitu. Nah, sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stop press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari, itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam, dalam siaran kebudayaan Raden Panji Ja'far Bratatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi untuk Wabdi Bangsa Indonesia, Klaben Ria, hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bersama. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keliling sampai Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
2: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
4: Beliau ini orang yang sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno. Jadi sedikit banyak ya, mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno, perjuangan ini diwarisi apinya, bukan abunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat, justru dipimpin dengan, padahal mereka itu punya peran menuliskan atau memunculkan juga narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya peran.
2: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
5: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh, kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
2: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
5: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya, walaupun juga filternya harus ditebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-sains, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
2: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal

0: lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News and information. Prameswara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial. Memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Warga Jawa Timur, jangan lewatkan program pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026. Berlaku mulai 1 sampai 31 Agustus 2026, ada berbagai keringanan pajak kendaraan yang bisa kamu manfaatkan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, hingga keringanan tunggakan PKB sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Bayar pajak kendaraan juga makin mudah. Manfaatkan berbagai e-channel seperti Tokopedia, GoPay, Link Aja, Shopee, Aisako, Alfamart, Indomaret, ATM Samsat, dan kanal pembayaran lainnya. Jadi, jangan tunggu sampai terlewat. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraanmu sebelum 31 Agustus 2026.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Semangat dong. Semangat dong. Banyak kok yang kayak kita. Kenapa kita sekarang jomblo? Karena kita mahal. Tepuk tangan dong.

0: Tepuk tangan buat malam ini dong.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepali Pitu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Informing.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara.
3: News, hits, and information. Prameswara.

0: Pipis yang banyak.
1: Sip.
0: Mumpung pemandangannya bagus. Masih gratis juga.
2: Jorok banget, anjing.
0: Wah. Ini kalau udah jadi hotel bintang 5 sih baru sampai parkiran udah diusir kita.
1: Kamu yang diusir. Kalau kan ya lu ordal.
0: Jangan keenakan anjing.

0: kita harus pindah ke ibu kota, mulai hidup baru.
1: Ini ibu kota?
2: Nusantara.

I like it when you take control.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prama Suara FM.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Info.

0: Brahma Suara.
1: Music hits and information. Brahma Suara.

0: Brawa Suara.
1: News, hits, and information. Brawa Suara.

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai semua.
1: Wah, apa ini?
2: Iya, jadi percaya lagi kita dari sekolah. Tahu nggak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Yang nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sama aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan. Terus,

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: News, Hits and Information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Ramai Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional

0: dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
1: Demikian Tremes News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Tremes Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Tremes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Tremes Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Si punya pergaulan luas plus hobi yang unik. Ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Segernya kelewatan.
0: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan.
0: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 103,9 Prama Suara FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Prama Suara FM.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara.

0: panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

yen pancen jalane kudu kuat ati ibaratnya sego uwes dadi bubur nanging sego iki ora bakal luntur sak tenane.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prama Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
12: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
13: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial. Memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
12: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
14: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: and information.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Brama Suara.
6: News, hits, and information. Brama Suara.

0: laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Oh ini, enak ya. Makanannya apa?
1: Makanannya...
0: Makanannya.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Rame Suara 103,9 FM.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 17 Agustus 2026.
1: Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Lamongan.
0: Serangkaian acara Agustusan Semara Pesona UMKM Lamongan, UMKM naik kelas.
1: Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Roga di Lamongan, Novi.
2: Baik, terima kasih Sobat. Pelaku UMKM Lamongan unjuk kreativitas dalam pesta Hari UMKM Lamongan Pesona di Lapangan Gajah Mada, Lamongan. Kegiatan Disko Perindak Lamongan ini diramaikan oleh pameran produk UMKM, barista competition, hingga fun run UMKM. Bupati Lamongan Jurodur Effendi mengapresiasi munculnya banyak talenta barista lokal. Menurutnya, mereka mampu mengikuti selera konsumen dengan menghadirkan beragam cita rasa kekinian. Menurut Bupati Lamongan Jurodur Effendi, Pesona Pesta Hari UMKM Lamongan bukan sekedar hiburan, namun kegiatan ini menjadi ruang promosi sekaligus mempertemukan UMKM dengan pasar.
3: Bagaimana mengangkat UMKM ini supaya terus naik kelas, dan tentu juga para UMKM sendiri juga harus terus berupaya supaya produk-produknya semakin baik, semakin berkualitas. Kunci sukses daripada pemasaran UMKM supaya UMKM naik kelas ini, bagaimana produknya dikenal, kemudian disukai, kemudian dibeli, dan bisa beli lagi.
2: Pemkab Lamongan juga mendorong produk lokal masuk jaringan toko modern. Saat ini sekitar 10 produk UMKM telah mendapat peluang untuk masuk ke Alfamart dan Indomart. Bupati Lamongan juga berharap antusias masyarakat terhadap Pesona tidak berhenti pada kemeriahan acara. Interaksi diharapkan mendorong transaksi dan memperkuat perputaran ekonomi UMKM Lamongan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
1: Novi dari reporter Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. 30 koperasi desa Merah Putih di Magetan sudah beroperasi. Dinas Koperasi petakan potensi usaha. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 30 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Magetan kini sudah mulai beroperasi. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Joko Triyono mengatakan koperasi yang telah berjalan terus didorong mengembangkan usaha berdasarkan potensi masing-masing desa. Joko mengatakan dari sekitar 235 desa dan kelurahan di Magetan masih terdapat sekitar 19 desa atau kelurahan yang belum terbangun KDKMP.
5: KDKMP ada sekitar 235 desa kelurahan.
6: Sudah terbangun semua?
5: Belum. Masih ada kurang lebih 19
7: desa
5: yang belum, kelurahan yang belum terbangun. Yang sudah beroperasi 30.
4: Sementara koperasi yang sudah beroperasi terus dipantau dan didampingi agar memiliki model bisnis yang sesuai dengan karakter wilayah. Salah satu KDKMP yang mulai menunjukkan aktivitas usaha berada di Desa Pacalan. Koperasi tersebut menampung hasil sayuran dari petani setempat, kemudian membantu memasarkannya dengan jumlah lebih besar kepada pembeli.
5: Waktu itu kan ada pasar desa yang ada di Pacalan ya, itu kan, ya, dia mengambil dari sayur warganya sendiri.
6: Jalan Pak ya?
5: Jalan, sangat jalan.
4: Joko menegaskan pembentukan KDKMP tidak cukup hanya dengan pembangunan kelembagaan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan koperasi memiliki kegiatan usaha yang berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendampingan tersebut dilakukan agar KDKMP di Magetan tidak sekedar berdiri sebagai lembaga baru, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi yang tumbuh dari potensi masing-masing desa. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Petani Ngawi jadi sorotan pidato kenegaraan, ketahanan pangan jadi kebanggaan daerah. Kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, nama Kabupaten Ngawi kembali mencuat dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kali ini, sosok petani asal Desa Purwosari, Kecamatan Kuadungan, Kabupaten Ngawi, Joko Purnomo, menjadi perhatian setelah disebut sebagai salah satu contoh kontribusi petani dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Kabar tersebut mengemuka dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Ngawi yang digelar untuk mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI 2026. Agenda berlangsung di ruang rapat DPRD Ngawi dan dihadiri jajaran anggota dewan, bupati dan wakil bupati Ngawi serta Forkopimda. Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko menyebut masuknya nama petani Ngawi dalam pidato kenegaraan sebagai sebuah kebanggaan bagi masyarakat. Joko dinilai mampu menunjukkan bahwa kerja keras petani di daerah memiliki dampak yang lebih luas terhadap ketahanan pangan nasional. Menurutnya, capaian tersebut sekaligus memperkuat citra Ngawi sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional.
6: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun RI ke-81 yang dikaitkan dengan pidato kenegaraan presiden ini, tadi ada satu yang istimewa bagi Ngawi ketika Pak Joko Purnomo sebagai ketua kelompok tani dari Desa Purwasri dapat satu apresiasi karena produktivitas beliau sekaligus kesetiaan beliau dalam bertani selama 20 tahun sehingga menghasilkan satu produktivitas yang tinggi. Dan produktivitas di pertanian ini, khususnya di beras, ini menjadi satu simbol bagi Ngawi. Ternyata Ngawi ini memang sebagai satu daerah yang patut untuk terus dipertahankan sekaligus dikembangkan sebagai daerah yang layak untuk menjadi daerah yang sebagai pilar ketahanan pangan nasional.
8: Tingginya produktivitas padi menjadi modal penting yang harus terus dijaga melalui penguatan program pertanian hingga ke tingkat daerah. Momentum tersebut menjadi penegasan bahwa di balik ketahanan pangan nasional terdapat kerja keras petani daerah yang terus menanam, berinovasi, dan menjaga produktivitas sawah demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan.
0: Kementerian PU, normalisasi sungai Deket. Siapkan pasokan air untuk 440 hektar sawah di Lamongan.
1: Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Prameswara Lamongan, Rahil.
7: Baik, terima kasih sobat. Kementerian Pekerjaan Umum PU mengambil langkah cepat untuk mengamankan ketahanan pangan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Mengantisipasi ancaman kekeringan yang diperparah oleh fenomena El Nino, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo terjun langsung melakukan normalisasi sungai Deket di Desa Soko, Kecamatan Gelagah pada Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Pekerjaan ini dilakukan menggunakan ekskavator amfibi untuk mengeruk dan memperlancar aliran air dari Sungai Blawi. Pada tahap awal, normalisasi dilakukan sepanjang 35 meter guna memastikan debit air dapat tersalurkan dengan optimal melalui sistem pemompaan menuju kawasan persawahan. Upaya ini diproyeksikan mampu menyelamatkan sekaligus menyokong kebutuhan irigasi bagi 440 hektar lahan pertanian warga. Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan bahwa ketersediaan air merupakan fondasi vital bagi keberlanjutan sektor pertanian dan pembangunan ekonomi daerah. Respon positif pun datang dari masyarakat. Salah satunya petani setempat, Nadir, yang menyambut baik bantuan pemerintahan ini. Sebagai keberlanjutan, Kementerian PU berkomitmen akan terus melanjutkan proyek normalisasi ini hingga mencapai panjang total 2 km sesuai dengan aspirasi dari Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air atau IP3A demi menjaga produktivitas pertanian di wilayah Lamongan. Saya Rahil dari Radio Prameswara melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Rahil, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
9: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.
10: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk! Temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
11: Merdeka
12: bareng Prameswara.
11: Prameswara,
13: music and information. Prameswara.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Brahma Suara 103,9 FM.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami.

0: ketemu lagi barengan sama aku Lia. Dan Lia hari ini gak sendirian, udah ditemenin sama
1: Shirley.
0: Oke deh, sobat, barengan sama Lia dan Shirley di ngetem sore kamu. Kiranya kamu yang lagi pulang dari kerja atau udah pada libur ya hari ini ya, Shirley, ya, karena tanggal merah. Dan sobat, spesial di hari ini kita bakal ngebahas apa sih, Shirley?
2: Kita itu akan ngebahas soal pelaksanaan Indonesia yang ke-81 nih, Lia.
0: Oke deh, dan ngomongin soal merdeka juga udah pada rame ya, Ser. Kalau di daerah kamu sendiri udah pada rame ngapain aja tuh?
1: Kalau di daerah aku dari pagi udah rame banget, Lia.
0: Apa misalnya dari pagi?
1: Dari pagi itu komandan upacara di kecamatan itu udah pada
0: teriak-teriak ya?
1: Iya, udah teriak-teriak, padahal udah pakai mic. Dari aku tidur sampai aku kebangun, saking antusiasnya mereka itu.
0: Oke deh, dan ngomongin soal kemerdekaan juga udah banyak event-event atau kompetisi dalam rangka perayaan kemerdekaan nih, Ser. Kamu udah ikut kompetisi apa tuh?
1: Oh iya, kemarin aku udah ikut kompetisi lomba makan kerupuk, Lia. Kalau kamu gimana?
0: Bentar, lomba makan kerupuk kamu juara nggak?
1: Kalah nih.
0: Oke deh, tapi ngomongin soal makan kerupuk, at least kamu dapat kerupuknya ya.
1: Iya,
0: dan
1: betul,
0: euforia keseruannya. Kalau aku belum sih, aku belum ikut event apa-apa, tapi kebetulan ada ikut agenda aja, bukan lomba gitu, Ser. Dan ngomongin soal kemerdekaan ya, Ser, Lia. Menurut kamu, merdeka versi kamu tuh apa sih?
1: Oke, merdeka versi aku itu, kalau aku tidur, aku udah gak mikirin uang lagi.
0: Oke.
1: Terus besoknya, pekerjaan itu udah berjalan dengan lancar. Jadi gak ada kayak gak ada kendala-kendala ini itu, ribet dan segala macem.
0: Oke, deh.
1: Jadi merdeka menurut aku ya, berjalan dengan lancar dan tanpa halangan.
0: Nah, punya
1: betul,
0: banyak uang juga.
1: Betul, punya banyak uang juga.
0: Oke, ngomongin soal material emang real sih dan itu valid ya. Tapi ada lainnya yang tadi disebut sama Shirley nih, sob. Itu seputaran pikiran yang tenang ya. Jadi pikiran tenang itu juga salah satu bentuk real kemerdekaan. Nah, sobat, ngomongin soal kemerdekaan, kalau versi kamu merdeka tuh apa sih? Kamu boleh banget ya komen-komen aja untuk memulai. Kamu bisa absen dulu. Kemana, Ser?
1: Di WA-nya Prameswara 081-230-210-39.
0: Oke deh, sobat, aku tunggu ya barengan sama aku dan Shirley. Dan biar vibes kemerdekaannya ada ya, Shirley. Ini habis ini bakal aku dan Shirley setelin lagu Tanah Airku, sob. Kamu selamat mendengarkan. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune aja. Tentu saja di
1: Prameswara 103,9 FM, Music, Hits, and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Music It's an Information. Nah, sekarang kita akan mengisi lagu Tanah Airku.

0: 103,9 FM Brama Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Atau apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brama Suara FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brama Suara 103,9 FM.
8: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
9: Apa aja tuh yang bikin happy?
8: RCTI Channel 28 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Masya Arwan mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
10: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
11: Gak penting.
8: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
9: Pencinta dangdut nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
8: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
9: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24.
12: Merdeka!
13: Bareng Pramesuara. Suara.
12: Brama Suara.
0: Music hits and information. Brama Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial. Memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku, Lia.
4: Dan Shirley.
3: Oke deh, dan ngomongin soal kemerdekaan ya, Sir, ini udah ada update terbaru sebelum kita kembali lagi ke topik ya tentang Merdeka versi kamu. Ini ada dari Desa Kendal, Kecamatan Laren tuh, ngapain tuh, Sir?
4: Nah, ternyata nih, Lia, semangat kemerdekaan warga Lamongan benar-benar nggak mengenal batas tempat. Nah, tepat di Desa Kendal, Kecamatan Laren, ada generasi muda kita ini membuat aksi yang bikin merinding nih, Lia.
3: Apa tuh?
4: Mereka itu membentangkan bendera merah putih sepanjang 180 meter di atas bendung gerak Mbabak.
3: Waduh, mantap banget tuh. Terus, ada lagi lainnya?
4: Nah, bukan hanya itu aja, di daratan dan di batara sungai juga, semangat kemerdekaan juga berkibar di tengah laut nih, Lia. Kali ini ada dari Satpol Lairut, Polres Lamongan, bersama kru Pertamina EP dan ABK kapal, telah sukses menggelar upacara khidmat di atas kapal di perairan Laut Jawa, Lia.
3: Waduh, mantap banget tuh ya. Dan ngomongin soal bendera merah putih 180 meter itu panjang banget loh.
4: Iya ya, kira-kira kalau dari sini dibentangin sampai mana nih ya?
3: Iya benar, mungkin sampai di rumah sakit mama dia, apa? Sampai ke situ mungkin ya?
4: Mungkin ya.
3: Ya, sobat, ngomongin soal aksi ataupun semangat kemerdekaan di era sekarang generasi muda itu nggak kurang-kurang ya. Bukan hanya dari segi hal-hal kayak gini, dari segi bendera merah putih, tapi juga game-gamenya itu juga menarik.
4: Nah, betul banget.
3: Kemarin tuh ada FYP di akun aku itu bola, kayak lempar bola, dan itu bolanya besar banget. Kemudian ada juga mainan-mainan games yang serba digital sekarang pun. Sekarang ya, sob, kompetisi itu nggak melulu tentang yang tradisional aja, tapi juga ada yang versi berbasis digital.
4: Betul banget.
3: Contohnya kayak kamu kompetisi esai, mengirim berkas, atau kompetisi berupa desain grafis itu juga banyak banget ya.
4: Betul banget sih.
3: Tapi kadang di desa itu masih melekat dengan yang namanya tradisional kompetisi.
4: Betul, iya.
3: Dan itu jadi apa ya, ciri khas khusus biar kemerdekaan ini juga makin terasa vibes-nya. Gitu ya sobat, dan masih barengan sama aku Lia dan Shirley ngebahas seputaran kemerdekaan versi kamu. Kalau misal kamu punya pendapat lainnya, kamu boleh banget drop aja tentu saja di
4: 081-230-210-39.
3: Oke, aku tunggu barengan sama Shirley, dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja tentu saja
4: di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM. Music hits and information.
1: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM, pantau dalane information. Sobat, kita cek dulu lalu lintas di sore hari ini gimana, biar kamu yang kiranya pulang dari kegiatan ya, biar kamu jadi lebih tenang karena kamu tahu kondisi lapangan. Nah, Shirley, kamu mau cek yang di titik mana nih?
4: Di titik simpang 3 Telon Pucuk Lia.
3: Oke deh sobat, kalau misal kamu mau join buat cek CCTV, kamu bisa langsung ke SP Studio barengan sama aku dan Shirley ya. Dan kelihatannya gimana tuh di simpang 3 Telon Pucuk sore hari ini, Shirley?
4: Untuk kelihatannya untuk situasi saat ini Lia terpantau ramai lancar ya. Dan didominasi oleh truk dan truk besar sama mobil sih.
3: Dan di situ udah ada Pak Oga ya yang siap bantuin buat lurus maupun belok-belok.
4: Betul banget Lia.
3: Nah ini nih sobat, kalau misal kamu mau lurus belok jangan khawatir, tapi seperti biasa keselamatan tetap di tangan kamu gitu ya. Jadi nggak usah buru-buru. Nah ini nih aku titik keduanya bakal ambil di simpang titik 0 nih Shirley. Kayaknya ada Pak Polisi nih. Kamu tahu ada kegiatan apa di sekitaran alun-alun?
4: Kegiatannya untuk sore ini aku dapat informasi nih Lia.
3: Itu adalah ini ya, penurunan bendera merah putih.
4: Betul,
3: benar ya?
4: Ada betul banget
3: upacara sobat.
4: Di alun-alun ya Lia.
3: Oke, sobat kalau misal kamu mau melintas boleh. Nah itu Pak Polisinya lagi olahraga kecil ya di jalanan. Biar enggak apa ya istilahnya?
4: Biar enggak apa ya? Apa?
3: Biar ototnya tegang gitu ya.
4: Betul banget.
3: Sobat kalau misal kamu mau melintas harap bersabar, enggak usah buru-buru karena di tepi-tepi jalanan juga ramai ya mobil-mobil polisi ataupun orang yang berkunjung untuk gabung di upacara penurunan bendera sore hari ini. Dan masih ngomongin soal kemerdekaan ya, ini juga rame, ada umbul-umbul ya, ada bendera merah putih juga dipasang di depan toko. Mungkin itu sementara update di lalu lintas sore hari ini. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar. Selamat sampai tujuan.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku, Lia.
3: Dan aku, Shirley.
2: Oke, dan kita ngomongin seputaran kemerdekaan. Ya, ini kembali lagi ke topik riset. Ini ada beberapa fakta yang ternyata beberapa orang, bahkan banyak, itu gak tahu nih fakta tentang kemerdekaan, Shirley. Kamu bisa spill dulu, yang pertama apa tuh?
3: Nah, ini salah satunya itu, Lia. Ternyata naskah asli teks proklamasi yang kita tahu itu, yang ditulis tangan sama Bung Karno, ternyata sempat dibuang di keranjang sampah rumah Laksamana Maeda loh, Lia.
2: Setelah diketik ulang sama Sayuti Melik, benar ya?
3: Betul banget.
2: Dan ini terjadi di 17 Agustus 1945. Kemudian
3: ternyata juga dokumen penting itu kemudian dipungut dan diambil dan diselamatkan juga oleh seorang tokoh pers dan wartawan bernama Burhanuddin Muhammad Dia atau BM Dia nih, Lia. Dan beliau itu menyimpannya selama puluhan tahun sebelum diserahkan ke negara Republik Indonesia.
2: Wah, jadi sebenarnya kalau ngomongin soal disimpan dulu sebelum diserahkan, ini ada pro kontra pasti ya.
3: Betul banget.
2: Kenapa gak langsung diserahkan aja, kenapa disimpan dulu gitu ya. Tapi kembali lagi, kalau misal kita udah ngecek dari segi storytelling ataupun beritanya, pada akhirnya ini diserahkan oleh negara, berarti BM Dia juga bertanggung jawab ya. Dan alhamdulillah ditemukan malah. Jadi ini sosok superhero di dalam cerita.
3: Iya, betul banget.
2: Iya, benar. Nah, ngomongin soal hal yang gak banyak orang tahu ya, ini masih ada beberapa poin lainnya nih. Untuk yang kedua nih, kamu bisa spill tuh apa?
3: Yang poin kedua ini, ternyata tiang bendera pertama itu terbuat dari batang bambu yang sederhana, Lia. Jadi kalau saat ini kan dari ini ya, dari besi atau aluminium ya itu ya. Kalau dari dulu, zaman dahulu itu dari batang bambu yang sederhana banget.
2: Bambu runcing ya.
3: Betul, jam bambu runcing. Nah,
2: nah, ngomongin soal ini tuh juga dulu emang semuanya serba sederhana, belum ada perlengkapan yang lengkap, dan gimana caranya negara biar langsung merdeka gitu ya.
3: Betul banget.
2: Jadi seadanya. Dan ini masih ada beberapa poin lainnya nih, ada dua lainnya, tapi bakal aku sama Shirley spill setelah yang satu ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, tentu saja
3: di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Rames News.
4: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
3: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami.

0: Tickets and Information. Sobat, masih bersama dengan aku, Lia.
1: Dan aku, Shirley.
0: Oke deh, kita tadi ngebahas seputaran hal yang gak umum dan masih banyak yang orang gak tahu tentang Merdeka ya, kemerdekaan ya, nih, Shirley. Tadi udah di-spill yang pertama, ada naskah asli proklamasi ternyata ditemukan di tempat sampah dan dibantu ditemukan oleh BMD ya. Kemudian tiang bendera pertama kita Indonesia itu ternyata dimulai dari batang bambu sederhana nih, Sam. Dan yang ketiga apa tuh, Shirley?
1: Yang ketiga, ada sifat spontan dan tanpa geladi bersih nih, Lea. Nah, dari keputusan untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus pagi baru diambil lewat perdebatan yang sengit nih, Lea.
0: Iya, benar banget. Dan, jadi ngomongin soal kemerdekaan itu spontan ya. Dan apa tuh?
1: Dan di antara para golongan muda dan tua setelah peristiwa Rengas Dengklok itu, suasananya benar-benar serba mendadak, spontan, namun penuh keberanian yang matang.
0: Iya benar, jadi ngomongin soal ini tuh pemuda kita saat dahulu di 17 Agustus emang ngandelin keberanian ya, mau gak mau harus merdeka saat itu juga. Betul gitu banget, ya. Dan ada yang keempat nih, ternyata kondisinya tuh dimulai di jam 10 pagi untuk pembacaan teks proklamasi. Ternyata bukan dipilih secara asal-asalan ya. Ini tuh katanya jam 10 pagi itu waktu yang baik, suci ataupun mujur gitu.
1: Suci ya.
0: Bener banget. Dan masih seputaran kemerdekaan, Sob ya. Kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya atau pengalaman kamu merdeka versi kamu, kamu boleh banget kirim ke mana, Sir?
1: Di 081-230-21039.
0: Oke deh, dan masih barengan sama aku, Shirley. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, tentu saja
1: di Pramuswara 103.9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: News, Hits, and Information. Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Prameswara.
5: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh ya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Ah,

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Oh boy.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
7: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Brama Suara.
0: News, hits, and information. Brama Suara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepalipitu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Let's go, action.

0: Brava Suara.
1: Music hits and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music hits and information. Sobat masih bersama dengan aku Lia.
3: Dan aku Shirley.
2: Oke, okay, dan tadi kita ngebahas seputaran kemerdekaan ya. Dan ngomongin soal ini, ada update. Ini ada update dari jajaran Polres Lamongan nih. Shirley, bisa kamu kasih tahu ya Sobat Brava Suara, silahkan.
3: Oh ya nih Lia, tahu nggak sih kamu? Mm-hmm. Buat menyemarakan HUT ke-30 HUT yang ke-81 Republik Indonesia ini, jajaran dari Polres Lamongan turun langsung ke jalan untuk membagikan 2000 bendera merah putih loh Lia.
2: Waduh, mantap banget tuh. Dan ini secara gratis ya, kepada pengendara banget maupun pengguna jalan yang melintas. Nah, sobat ngomongin soal pengendara dan pengguna jalan yang melintas ini ya, Sher, itu aku juga sering nemuin yang kayak truk, kemudian ada bapak-bapak becak, itu di kendaraannya juga banyak bendera merah putih. Waduh, ini sangat semarak ya. Dan terkait ini nih ya, detailnya gimana tuh?
3: Terkait itu, aksi simpatik ini bukan hanya sekedar bagi-bagi atribut aja nih ya. Tapi jadi pengingat hangat buat kita semua bahwa merah putih harus selalu berkibar di hati setiap masyarakat.
2: Benar banget ya. Dan ngomongin soal ini tuh gak hanya anak-anak SD yang biasanya bawa bendera plastik kecil itu ya, tapi juga bapak-bapak yang ada di pengendara motor pun sekarang juga ada 1-2 yang dari angkutan umum udah pasang bendera. Ngomongin soal bendera, ada yang dipasang di belakang mobil itu, jadi dia ikut berkibar di belakang.
3: Kayak di Trans Jatim
2: ada. Oh iya, ada. Nah itu salah satunya sobat. Dan ada lagi lainnya, itu di kayak bendera yang kecil itu loh, ditempel di cermin depan mobil. Nah itu juga menarik. Jadi sobat, sebenarnya gimana caranya kamu mengekspresikan kemerdekaan versi kamu itu boleh banget dalam versi apapun, tapi sebisa mungkin jangan sampai ngerugiin orang lain. Gitu ya kuncinya banget. Dan aku sama Shirley masih nunggu terkait gimana kamu ngambil sisi sudut pandang terkait merdeka, menurut kamu itu gimana sih. Tapi nih sobat, kamu bakal aku temenin habis ini karena Shirley bakal pamit ya. Iya, bisa temenin sampai akhir. Tapi kamu jangan khawatir, kamu bisa drop komen kamu kemana, Shir?
3: Di 081-230-21039.
2: Oke deh, dan masih barengan sama aku ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, tentu saja di
3: Prama Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
4: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
1: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku, Lia. Dan kita ngebahas seputaran tentang kemerdekaan, Sob ya. Dan terkait ini, aku punya update. Ini datang dari narapidana di Lamongan. Ternyata, dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sebanyak 419 narapidana di Lamongan resmi menerima remisi atau pengurangan masa hukum. Bahkan, ada yang langsung bebas hari ini, bisa sujud syukur kembali bersama dengan keluarga tercinta. Sobat, ngomongin soal ini pasti ada plus minusnya juga ya, dan semoga emang dari beberapa narapidana yang dapat pengurangan atau udah pembebasan per hari ini, semoga mereka udah punya titik jeranya masing-masing dan tidak melakukan kesalahan yang sama gitu. Dan masih ngomongin soal HUT kemerdekaan Sob ya, barengan sama aku Lia. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Tentu saja di Prames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran kemerdekaan, sob ya. Dan mungkin biasanya kita besok udah kembali lagi ke aktivitas sehari-hari, atau kamu yang kiranya liburnya hari ini, atau kamu ada yang gak libur kayak aku ya, sob. Nah, ini sedikit banyak aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Indonesia yang udah bertahan per hari ini. Kadang sekalipun kita masih dipertanyakan apakah kita benar-benar merdeka, tapi dengan esensi per hari ini, kita sedikit banyak juga banyak yang bilang kalau misal aku masih mencintaimu Indonesia sekalipun keadaanmu dalam berantakan. Sobat, sebenarnya terkait statement ini ada plus minusnya ya. Dan ngomongin soal ini, setiap orang punya sudut pandang kemerdekaannya masing-masing, dan itu gak apa-apa banget. Aku mau ngucapin terima kasih rumahku, tanah airku, Indonesia tercinta. Terima kasih udah jadi tempat dimana kita berpijak, bernafas, merajut mimpi tentu saja, dan dengan keragaman yang sangat luar biasa. Semoga dengan 81 usia ini bisa mengajarkan kita apa artinya ketahanan, perjuangan, dan indahnya kebersamaan dalam perbedaan. Nah sobat, itu untuk ucapan terima kasih aku buat Indonesia. Kalau misal kamu punya ucapan versi kamu, kamu boleh banget WhatsApp ke Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia. Kamu jangan kemana-mana, aku tunggu komen-komen kamu, nanti bakal aku bacain ya. Habis ini aku bakal setelin lagu dari Paul Partohap, Vitamin Zoo. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan.
2: Baru teh lemon madu.
3: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan.
2: Baru teh lemon madu.
3: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku, Lia. Dan gak terasa udah kurang lebih 4 jam aja aku nemenin kamu dari jam 4 sore hingga jam 8 malam ini, Sob, ya. Dan tadi udah ditemenin sama Stanley. Dan terkait ini, Sob, kita udah ngebahas seputaran Merdeka Versi Kamu. Ada yang emang merdekanya lebih banyak sudut pandangnya adalah dari segi finansial. Makin banyak uang kamu, makin tenang dan makin merdeka pula pikiran kamu. Sebenarnya ini relate juga, Sob, ya. Tapi gak melulu soal material, pikiran yang tenang itu juga bisa menjadi salah satu bentuk kalau misal kamu merdeka. Tapi pikiran yang tenang itu juga biasanya awalnya ya dimulai dengan material yang udah tercukupi di kehidupan kita. Itu ya, Sobat, ya. Dan kait ini tadi udah aku update seputaran kegiatan terbaru di sekitar Lamongan terkait 17 Agustusan ada penurunan bendera merah putih juga tadi di Lamongan, tepatnya di Alun-Alun. Kemudian ada beberapa update dari Semarak, bendera 180 meter di Bengkulu Solo. Kemudian aksi simpatik pembagian 2000 bendera di Jalan Lamongan. Semoga ya, sebenarnya tentang semua kegiatan yang kita lakuin untuk memperingati kemerdekaan, kita tanya ke diri lagi, ke negara kita, apakah ini benar-benar merdeka. Sobat, ya, masih banyak yang bakal nanyain tentang apakah kita benar-benar merdeka. Semoga Indonesia makin jaya terus, tentu saja. Dengan 81 umurnya pun kita tidak menanyakan lagi apakah kita masih merdeka. Kalau misal pertanyaan itu ada, berarti emang perlu ada yang diragukan atau masih perlu dipertanyakan sebenarnya itu, Sobat, ya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah join barengan sama aku dan Sherly tadi. Buat kamu yang kiranya masih jadi pasif audience, gak apa-apa. Terima kasih banyak juga udah setia nemenin. Mungkin itu barengan sama aku, Lia. Dan kita ketemu lagi besok, Sobat. Kamu jangan kemana-mana karena abis ini kita udah nyiapin banyak playlist lagu yang siap nemenin kamu di sepanjang 17 Agustus ini. Biar kamu kemerdekaannya juga makin terasa, tentu saja ditemani dengan lagu-lagu yang bikin kamu ngerasa merdeka. Gitu ya, mungkin itu barengan sama aku, Lia. Terima kasih, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Promes Suara.
2: Music hits and information. Promes Suara.
1: 103,9 FM. Music hits and information.

0: dari Wings Food.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
0: Demikian Rames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Rames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Rames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Rames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Rames Suara.
4: Music

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda.

0: ada sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
3: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Prime Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
7: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
10: Brava Suara.
11: News, hits, and information. Brava Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial. Memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
3: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News and information. Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prambe Suara.
2: Music Hits and Information. Prambe Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: gitu. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara,
3: news, hits, and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: andai lain, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.
3: Oh,

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Rames News.
1: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Trames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Trames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Trames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial. Memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Ya. Sini dulu. Ya.

Makasih buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku. Bagaimana? Kamu baik-baik ya di sini. Semoga nanti kita bisa ketemu.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
0: Demikian Rames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Rames Suara.
2: Rames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial. Memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Prawe Suara.

0: Told you.
1: Nothing much has changed.

0: Anda Rizky Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
0: Alhamdulillah.

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Satu orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah. Itu Allah Ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam satu hadis, jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia. Dan pagi hari ini spesial di cuap-cuap pagi, kita bakal ngebahas seputaran, ternyata di 17 Agustusan kok cepet banget ya, kita kembali lagi ke yang namanya realita. Sobat, terkait ini, kita kemarin udah satu hari libur. Dan setelah aku cek, emang ada beberapa perusahaan, instansi ataupun beberapa terkait instansi lainnya, itu hari ini udah pada masuk nih, udah pada aktif semacam realita pada umumnya. Sob, gimana ngomongin soal kemarin kamu yang udah pada leha-leha, pada keluaran bareng sama keluarga, tapi hari ini kayak waduh dipaksa kembali lagi barengan sama tugas-tugas yang numpuk di kantor. Tapi gak apa-apa, aku bakal nemenin kamu, kiranya yang pagi ini masih berangkat ke kantor atau berangkat kerja atau kembali ke rutinitas sehari-hari ya sob. Dan kamu jangan khawatir, dan hari ini kita bakal ngebahas seputaran cepet banget sih kembalinya kita setelah 17 Agustusan ke realita. Tapi sebelum itu kamu boleh absen dulu. Kamu misal aku tanyai dari sekian banyak kompetisi di 17-an, kamu tuh suka, kangen, dan masih teringat momen kompetisi apa? Yang pertama ada panjat pinang, kemudian makan kerupuk, balap tarung pakai helm, atau yang lainnya. Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Pertama Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah di Cuap-Cuap Pagi, cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Kamu jangan kemana-mana.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits and information. Prameswara
3: 103,9 FM Music It's an Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-Cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat masih ngomongin soal kemerdekaan ya. Dan hari ini kita kembali lagi beberapa sebagian dari kita ke realita. Dan ini aku bawa update. Sob, ternyata kemarin ini ada pro kontra antara penyelenggaraan upacara bendera di sisi satu. Ini tuh berlindung di bawah tenda, sedangkan di sisi lainnya harus panas-panasan barengan sama terik hari 17 Agustus kemarin, Sob. Ternyata pemerintah telah menyediakan 5.500 kuota undangan bagi masyarakat melalui pendaftaran. Dan tentu saja dari segi ini juga mereka menyiapkan tenda di luar istana untuk warga maupun tenda di dalam untuk prosesi upacara bendera. Sebenarnya kemarin juga ada gap ya tentang sudut pandang terkait yang satu ini, fenomena perbedaan fasilitas saat upacara di mana peserta ataupun rakyat biasa harus berdiri di lapangan yang panas sementara pejabat duduk teduh di bawah tenda. Ini menjadi perbincangan yang cukup hangat dan kritik di media sosial juga, Sob. Banyak yang bikin konten seputaran ini. Bahkan ada ramai juga ngebandingin antara negara Indonesia dengan negara-negara lainnya dalam segi upacara benderanya. Sob, sebenarnya ya terkait ini tuh ada sisi yang menunjukkan ketimpangan sosial, kurangnya empati, tapi juga di sisi lain ini larinya ke kenyamanan pejabat karena mereka adalah pejabat negara istilahnya. Jadi harus dihormati, disegani sedemikian rupa, makanya ada tenda. Ngomongin soal alasan adanya kritik sosial di masyarakat kita itu ya, yang pertama tentu saja dari peserta upacara. Ada siswa, warga umum, juga gak jarang mereka ini dari segi warga yang sepuh ada 1-2 sorotan dan mereka harus berdiri ataupun berada di bawah terik matahari. Sedangkan dari segi pejabat, Sob, mereka duduk di bawah tenda dengan fasilitas kursi, kudapan, minuman. Waduh, mantap banget tuh ya. Udah duduk lagi di bawah tenda dan udah ada kudapan dan makanannya. Terkait ini, sebenarnya ada beberapa tuntutan kesetaraan ya. Banyak pihak yang menyuarakan terkait agar sometimes pejabat itu ngerasain panasnya lapangan demi menciptakan kebersamaan yang real dan nyata gitu. Sob, kalau misal kamu punya sudut pandang ini, kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih aku tunggu tentu saja. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music It's an Information.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Diseruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Good.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039 081-2302-1039 gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga, karena suara kamu penting banget.
3: Merdeka
4: bareng Prames Suara
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
5: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini tuh semacam apa biar kamu yang kiranya mau berangkat kerja atau berkegiatan lainnya nggak worries lagi kondisi di jalanan, at least kamu tahu kondisinya. Sobat, ini aku mau ngambil di beberapa titik. Kalau misal kamu mau join, kamu bisa langsung ke Express Radio, bisa download aplikasinya. Express Radio, kamu bisa langsung klik di logo Prames Suara atau bisa melalui Google juga. Sobat, untuk titik yang pertama, ini aku ambil di Simpang 3 deket. Di sana ini lagi ada perbaikan jalan, bahkan setengah dari jalan itu lagi diperbaiki. Buat kamu yang mau melintas, kemungkinan akan ada kontraflow, jadi kamu harus bersabar. Dan kalau misal kamu tipenya orang yang suka berangkat mepet, mending kamu berangkat lebih awal pagi ini. Dan kelihatannya di sana udah ada Pak Oga yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja. Seperti biasa, kamu perlu berhati-hati ya sobat. Kemudian di titik yang kedua, ini aku ambil di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kelihatannya pagi ini cukup ramai ya, apalagi kalau di depan perlintasan rel kereta api, kamu harus bersabar juga karena gantian sama pengendara lainnya. Pun di sana dari segi Medan agak sedikit perlu diperhatikan karena di sana masih gunain kerikil, jadi itu rentan kamu jadi jatuh atau tergelincir. Semoga perjalanan kamu juga lancar kalau mau melintas di rel kereta api depan Rumah Sakit Muhammadiyah. Gitu ya sobat. Nah itu untuk sementara update lalu lintas di pagi hari ini. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan. Dan biasanya kalau setelah 17 Agustusan ini ya masih ramai di jalanan, jadi kamu harap bersabar, tetap berhati-hati. Sampai jumpa di pantauan lalu lintas selanjutnya.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prames Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, Ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM. Music hits and information.
1: 103,9 FM Music It's an Information Sobat. Nah, pagi ini barengan sama aku Lia di Cuap-Cuap Pagi. Dan udah ditemenin sama
3: aku Shirley.
1: Oke deh, dan ini tadi kita ngebahas seputar Merdeka nih Shirley. Udah ada komen-komen yang masuk ya. Kamu bisa bacain dulu, yuk.
3: Parah sih ya, ini dari Rizky Ardian. Parah sih, baru keluar rumah jalan Lamongan arah ke stasiun dan pusat kota itu udah padat merayap nih Lia. Apa efek liburan ya? Atau gara-gara liburan 17-an udah selesai, orang-orang pada tumpah semua tuh di jalan tadi pagi ini.
1: Waduh, benar sih. Ini antara orang-orang masih pada 17-an atau udah pada selesai dan kembali lagi ke kantor, kembali lagi ke realita awal gitu. Semangat ya Mas Diki Adrian ya. Nah sobat, ini bisa jadi cambukan kalau misal kamu tipenya yang mau berangkat on time atau buru-buru di jalan, mending kamu berangkat lebih awal gitu ya. Dan ini ada nih dari Shirley ya, ini ada komen masuk lagi ke Anissa. Pos 17 Agustusan benar-benar blues sih menurut aku. Kemarin meriah dangdutan sampai malam, hari ini sepi, sunyi, suram karena harus balik kerja lagi. Waduh, sebenarnya ada kasihannya juga ya sobat. Termasuk juga kita nih Shirley. Kemarin juga hari ini kita bahkan masuk gak ngerasain yang namanya liburan gitu.
3: Betul
1: ya
3: banget.
1: Tapi sobat, sebenarnya ngomongin soal kerja lagi itu juga tidak mengurangi esensi 17 Agustusan. Karena kadang di kantor tempat kita kerja itu ada 17 Agustusan kompetisi gitu ya. Nah, kalau misal kamu kiranya di kantor kamu ada kompetisi 17-an, kamu boleh banget absen juga ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia
3: di Prameswara 103,9 FM Music Kids and Information.
1: Tentu saja ditemenin sama Shirley. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Rame Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice.

0: Us bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tidur, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah gimana, enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Brava Suara.
5: News Hill Fan Information. Brava Suara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Merdeka
0: bareng Prameswara
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM. Music hits and information.
3: Dengan aku Lia dan barengan sama Sherly ya, kita ngebahas seputaran kemerdekaan sob. Kamu ini pantau terus, ini bakal aku update per hari ini ada kegiatan apa nih Sherly di Lamongan.
4: J-Flow right here.
5: Kegiatan gak jalan,
4: drop your voice, come on.
3: Oke deh, dan ini startnya tadi di jam 6 pagi ya. Makanya di sekitaran alun-alun, tepatnya di pendopo Pemda itu lagi pada ramai. Udah ada bapak polisi yang siap jagain biar gerak jalannya juga beraturan. Tapi ini juga relevan, ada urutannya sama besok. Hari ini tuh gerak jalan khusus untuk pelajar SD.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music It's an Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia dan barengan sama Sherly ya. Sob, sebelum kita kembali lagi ke topik tentang kemerdekaan, ini ada update dari gempa di NTT nih, Sherly.
3: Iya, Lia.
2: Mm-mm. Gimana tuh?
3: Nah, berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh NU Online, dampak bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang telah mengguncang Nusa Tenggara Timur menunjukkan situasi yang sangat mengkhawatirkan.
2: Iya, ya, benar banget nih.
3: Dan hingga laporan ini, terakhir tercatat ada 54 korban jiwa yang meninggal dunia, 199 orang mengalami luka-luka, dan lebih dari 9.000 warga kini harus mengungsi meninggalkan tempat tinggal mereka akibat kerusakan parah, Lia.
2: Waduh, sobat, terkait ini kita nggak bisa memaksa gempa ditunda atau tidak ada terjadinya gempa ya. Wow, alam, dan semoga kiranya saudara kita yang lagi di NTT diberikan ketabahan, tentu saja diberikan kekuatan, dan proses evakuasi juga bisa berjalan dengan lancar. Semoga di sana semuanya juga tetap sehat dan tetap terjaga, tidak menambah jumlah korban yang ada. Semoga juga tidak ada gempa lanjutan gitu ya, Sherly.
3: Iya, iya.
2: Dan sobat, masih barengan sama aku, Lia, barengan sama Sherly juga di Cocok Pagi. Kita ngebahas seputaran Merdeka. Kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya tentang Merdeka atau ada kegiatan baru di desa kamu ya, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan tentu saja stay tune terus bareng aku dan Sherly di Prame Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
4: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia
2: dan aku Shirley
1: di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-Cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Kita kembali lagi ke topik nih, Shirley. Udah ada komen-komen yang masuk tambahan ya. Kamu bisa bacain nih, Shir, silahkan.
2: Iya, kali ini dari Dimas Putra nih, Lia. Yang ngeluh paling malas banget buka laptop kantor. Email unread tembus angka 85. Rasanya pengen balik jadi panitia 17-an aja, ngurusin kupon jalan sehat, lebih tenang daripada ngurusin deadline klien. Ya sabar aja ya Dimas, tarik napas dalam-dalam dulu, semoga hari-harimu menyenangkan ya.
1: Waduh, bener banget. Kalian ngomongin soal jalan sehat, itu juga kita ketemu sama teman-teman jadi lebih refresh gitu ya. Jadi gak suntuk. Dan ngomongin soal deadline klien, kadang itu juga rutinitas sehari-hari, jadi kita gampang bosan gitu. Tapi gak apa-apa Mas Dimas, yang semangat ya kerjanya. Dan ini nih Shirley, ada komen lagi dari Mas Eko ya. Pilih opsi yang D nih. Ini ada tadi polling di Instagram. Udah semangat 45, semangat buat tidur lagi. Maksudnya gak kuat pengen cuti susulan. Waduh, parah banget. Hari pertama udah kepikiran cuti susulan. Padahal kemarin juga pada istirahat ya. Tapi ngomongin soal istirahat itu kadang emang gak relate, karena rasanya cepet banget. Kamu betul juga banget ngerasain kalau cepet banget gak kalau liburan tuh, Seth?
2: Iya, hari-hari kayak cepet banget. Tapi kalau kerjaan lama banget kayaknya.
1: Iya, benar-benar. Dan terkait ini sebenarnya kadang otak kita itu ke settingnya kalau dengan hal-hal yang menyenangkan itu jarang ngelihat jam ataupun HP. Makanya kita jadi ngerasa kalau versi yang bahagia ataupun lagi istirahat nih saat itu ngerasa momennya lebih cepat gitu aja. Seru banget nih komen dari Mas Dimas dan Mas Eko. Sobat, kalau misal kamu lainnya punya komen-komen yang mirip atau berbeda, bahkan kamu boleh banget komen kemana? Ke WhatsApp Radio Prime Suara, tentu saja di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia dan Shirley. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.